0: 107.7 FM ini suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kembali ke Jogja.
0: Asik, Bintang kembali ke Jogja, sahabat suara.
1: Kembali ke Jogja.
0: Karena fun fact-nya nih, Bintang tuh dari hari Sabtu emang lagi ke keluar kota gitu kan. Baru berangkat hari Sabtu, terus balik lagi ke Jogja itu semalam, alias tadi pagi Bintang baru nyampe Jogja.
1: Kembali ke Jogja.
0: Untung radio gak bisa ngecium bau ya. Karena fun fact-nya Bintang belum mandi. Gak apa lah ya, sapa-sapa pagi hari ini dengan semangat walaupun belum mandi. Tapi untungnya Bintang udah nyoto. Tadi Bintang pakai kereta dan turunnya di stasiun Tugu di Yogyakarta kan. Langsung deh turun gitu dari kereta mencari soto. Karena apa? Kita gak perlu berangkat kerja dengan harum. Yang penting dengan mantap dan kenyang. Iya gak sih? Tapi kalau kemarin ya, Adil sempat siaran sendirian, terus juga sempat juga Kak Ari datang lagi ke sini. Mau ngapain Kak Ari? Udahlah, siar aja di siang aja. Bintang tuh masih sanggup kok di pagi hari. Mau balik ke sini lagi? Nggak bisa. Mohon maaf, Bintang tackle. Apalagi? Mau ngasih serangan apalagi? Bintang tangkis. Pokoknya Bintang tetap maunya di pagi. Setuju? Harus setuju lah.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu kalau lewat di area Sumbu Filosofi, sahabat suara, pasti udah lihat rijing-rijing, janur-janur, terus ada lampu sorot. Karena kemarin
1: sapa sing rapi?
0: Jogja duwe gawe balap.
1: Ini lebih dari pernikahan, sahabat suara. Eventnya bertahunan dan bahkan menggelegar.
0: Yang jadi tunggu-tunggu juga untuk wisatawan datang ke Jogja tuh biasanya mereka monoton BJNC nih. Di pas-pas ke ngono ke lho, sahabat suara, waktu nih. Kapan ya aku tuh wingine meneh? Berarti 2 hari yang lalu kan.
1: Ya, minggu,
0: aku lewat wae wis akeh rijing-rijing cuy.
1: Rijing yang belum tahu rijing itu adalah kayak ini ya. Apa sih sebenarnya?
0: Apa-apa?
1: Janur itu kan?
0: Rijing kok janur?
1: Beda lagi.
0: Rijing itu kalau kamu buat panggung, besi-besinya itu rijing.
1: Oh iya iya iya.
0: Wah, ini kacau iki wong iki.
1: Aduh, otak saya masih ketinggalan di ini, di kota yang sebelumnya.
0: Makane. Rijing-rijing buat buat ini loh, biasanya buat lampu sorotnya. Iya,
1: tiang-tiangnya, besi-besinya.
0: Betul.
1: Yang dinaikin King Nasar. Itu.
0: King Nasar munggah janur jelas tibone, mohon maaf.
1: Ya siapa tahu dia udah naik level gitu kan.
0: Iso mabur ngono maksudnya deh. Sakti banget.
1: Bukan, bisa ini, ringan.
0: Iya memang dia sudah diet, tapi tidak seringan itu terus-terusan.
1: Bisa kita lanjutkan?
0: Oh iya iya.
1: King Nasar kita nggak usah peduliin dietnya loh.
0: Iya iya iya. Tapi kemarin belum sempat lewat lagi sahabat suara. Pengen aku meh lewat ki kok malas juga aku meh. Soalnya wengi kan, kelihatan lebih bagusnya tuh malam karena anjuk. Lampu sorot wis mulai murup kan lo cuy.
1: Iya iya.
0: Nah tapi aku lihat di sosial media itu rijing-rijingnya wis sudah semakin banyak yang terbentuk. Terus lampu sorotnya tadi malam sudah mulai dihidup-hidupkan. Iya. Tenda-tendanya juga sudah mulai berdiri untuk kursi-kursi kita VIP deh gue, soalnya ono covernya putih.
1: Oh, bagus.
0: Bener lah.
1: Tahu-tahu. Ini sebenarnya kursinya sama aja. Yang membedakan adalah cover.
0: Cover putih.
1: Betul.
0: Biasanya VIP kan.
1: Bener.
0: Nek misal kurbanannya abang bae, tamu biasa ya berarti.
1: Opone kursinya plastik. Wing go dewe.
0: Kulihat kursi melayat biasanya.
1: Boleh. Yeah. Tapi fun fact-nya aku belum tahu Del. Kan aku baru nyampe Jogja tadi pagi banget. Jam 6. 6 dari stasiun Tugu. Jadi aku belum tahu hiruk pikuk di Jogja sekarang kayak gimana.
0: Kayak baru merantau neng di sih. Apakah kamu dari Texas? Chicken gue Texas.
1: Waduh, ada tuh. Iya, jadi aku belum tahu maksudnya perkembangannya karena event puncaknya BJNC itu kan tanggal 7 besok kan?
0: Weekend lah. Kita tanggal piro, coy? Tanggal 7 besok piye toh? Iki dina iki tanggal 7.
1: Sorry. Aduh, kepala aku. Tidur apa?
0: Tak cukur sese wong iki.
1: Weekend ini. Sekarang tanggal 7. Sekarang.
0: Karepmu ketawa pas ngomong tanggal 7. Wong iki sese tau dan kok.
1: Tenan ra nyambung.
0: Bisa dilanjutke 7 besok weekend. Jelas-jelas dia udah ngomong dari ini tanggal 7.
1: Iya, aku ingat.
0: Tak kayak CTM gue sesuai.
1: Tanggal 7 tuh hari puncaknya. Aku baru inget juga, sekarang tanggal 7.
0: Hari ini, ya, makanya hari ini banget. Rijing-rijingnya sudah semakin ada, sudah semakin
1: emang udah disiapin semuanya. Lah ya. Persiapannya betul. Hampir 100% berarti.
0: Harusnya sekarang udah 100% ya sahabat suara. Sudah siapkah kamu untuk menjadi bagian dari WJNC? Karena kan diperpanjang, biasanya cuma di area dari Tugu.
1: Iya.
0: Ini sampai sepanjang Sumbu Filosofi. Tidak sampai ke pantai selatan.
1: Enggak.
0: Tidak ya.
1: Kalau itu panjang.
0: Terlalu panjang.
1: Dari Tugu aja. Dari ini dari, sampai ke 0 km.
0: Betul, sampai 0 km.
1: Enggak sampai pantai.
0: Betul.
1: Ketahuan tengah Sumbu Filosofi pantai.
0: Tapi kita berdua ini adalah Boyone. Aku adalah orang yang dari kecil sampai besar saya tuh masuknya warga Jogja walaupun aku tinggalnya domisiliku sudah di Sleman. Tapi KTP-ku masih KTP Jogja.
1: Iya.
0: KTP Jogja. Dan dari kecil saya sekolahnya tuh di Jogja, sahabat suara. Jadi saya punya banyak sekali kenangan akan kota Jogja.
1: Dari kamu?
0: Dari aku sekolah sampai aku gede nyambut gawe kabeh iki ning Jogja ngono ning kota Jogja.
1: Kota-kotanya ya, khusus kota Jogjanya.
0: Jadi ketika Jogja ulang tahun, aku rasanya hatiku semakin hangat gitu loh. coba sahabat suara, kita main pantun-pantunan yuk.
1: Boleh
0: kamu
1: dong.
0: Nyapin pantun juga loh ya.
1: Iya.
0: Koncoku bari iki tak kei takon mantun juga.
1: Bisa aku.
0: Jalan-jalan ke Jogja sama Mbak Rini.
1: Asik.
0: Jalan-jalan ke Jogjanya beli bakpia.
1: Aduh.
0: Di ulang tahun ke-270 ini, semoga warga Jogja sehat dan bahagia.
1: Amin.

0: 87,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jogja tuh emang punya apa ya sahabat suara, kalau menurut saya salah satu daya tarik sendiri, di mana kamu tuh di setiap sudutnya itu tuh kayak punya cerita. Untuk saya ya yang besar dan mengenyam pendidikan di kota Jogja, semuanya tuh kayak cerita. Pemirsa yang daerah Malioboro, zaman-zaman gue SMA, zaman-zaman aku nek misal lagi
1: bolos.
0: Ha-ah.
1: Langsung di ho-ah sih. Padahal kok bisa ada pembelaan, aku tuh anak yang rajin. Enggak ya?
0: Tidak bisa. Sahabat saya sudah tahu sama kelakuanku.
1: Berarti emang sangat banyaklah memori dari masa-masanya. Kamu lahirnya gak di Jogja tapi?
0: Lahirku... Neng Jogja, Jogja, itu.
1: Kok itu, itu? Weh, dilahirnya apa?
0: Neng puskes... Membelah diri aku.
1: Apa apa?
0: Kau ngerti kira apa jeneng? Aku gak ngerti puskes... Jalan Magelang ini masuknya apa?
1: Ya ada yang Sleman sih. Aku gak tahu ya dia ada perbatasan kota apa. Kayaknya Sleman.
0: Oh betul, aku Jogja. Soalnya aku yang puskesmas saat durungnya perbatasan Jogja karo Sleman. Sumpil Rangapusi.
1: Oh ini depannya Pat B. Bagus.
0: Puskesmas aku lahirin yang puskesmas kono.
1: Tapi KTP yang penting Sleman. KTP Jogja.
0: KTP aku Jogja.
1: Sampai sekarang di Jogja. Terus sekolah di Jogja. Kerja pun ke Jogja. Setiap hari lewat kota Jogja di tengah-tengah pusatnya.
0: Melaku-melaku aku neng Jogja cuy. Kan neng alon-alon aku neng melaku-melaku olahraga.
1: Kayak gak bisa banget di luar ya.
0: Hatiku tuh sama Jogja sangat-sangat apa ya, connection.
1: Asik. Kenapa connection sih? Bluetooth kah? Ini pelaret. Itu dari Adele. Kalau dari aku emang sebenarnya kalau buat kota Jogja sendiri gak sedekat itu. Karena aku KTP-nya gak di Jogja. Lahir pun gak di Jogja. Terus sekolah gak ada yang aku di Jogja. Oh kecuali SMA. SMA toh. Kuliah kan juga maksudnya Sleman ya.
0: Betul.
1: Iya gak ada.
0: Tapi kue, oh SMA nih toh ya.
1: SMA toh, itu pun juga pinggiran ya.
0: Jogja menuju Sleman kan.
1: Pinggir-pinggir banget. Tapi kalau untuk kota Jogja emang mainnya aku di kota. Lebih seringnya.
0: Kita KB-KB uang main dunia kota.
1: Aksesnya lebih enak kan ya. Jadi kota tuh tetap banyak cerita buat aku, tapi khususnya buat yang main-main. Karena aku tuh kalau misalnya ya lagi gabut gitu, duduk-duduk di alun-alun, menggelar tikar, melihat bintang, dan orang pacaran.
0: Mengeluarkan Dubai Chewy Cookie.
1: Enggak.
0: Mengeluarkan Mochi Daifuku. Tonton mbak, gue senengnya.
1: Enggak. Itu dari aku, yang juga... Ya enak lah di kota Jogja tuh.
0: Coba aku yang pantun, mau kan aku sih.
1: Oh iya. Ini kalau aku pantunnya sesuai dengan kondisiku yang sekarang, yang lagi balik lagi ke Jogja. Pantunnya cakepnya Del. Jangan lupa gosok gigi.
0: Cakep.
1: Gosok gigi sampai mati.
0: Cakep.
1: Meski sejauh ku pergi, Jogja tetap di hati.
0: Coba kalau kamu sahabat suara buat pantun untuk memberikan ucapan selamat ke kota Jogja yang ulang tahun ke-270, langsung kirim ke WA Suara Jogja sini.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Karena memang hari ini ada WJNC sahabat suara di area Tugu sampai Malioboro sampai titik nol. Jadi kamu harus siap-siap ya. Siap-siap untuk apa? Untuk memikirkan kalau mau pergi lewat mana. Karena pasti ada pengalihan lalu lintas, rekayasa lalu lintas.
1: Ya, kalau yang di area pelaksanaannya jelas ditutup, nggak bisa dilewati. Dan kalau dari tahun-tahun sebelumnya, dari sore aja udah pada banyak yang jualan di pinggir jalan. Nah. Udah pada datang. Karena bumper jalannya itu bakal dipakai. Kalau yang tahun sebelum-sebelumnya kan Tugu tuh. Orang-orang bumper pada duduk di Tugunya kan, di pinggiran Tugu gitu. Nah, kalau sekarang kemungkinan pada nontonnya di area pedestriannya Malioboro.
0: Betul.
1: Jadi kemungkinan area yang di Malioboro itu jalan-jalannya itu jelas ditutup, nggak bisa tuh. Makanya harus cari jalan lain kalau misalnya kamu mau pergi-pergi di area Kota Yogyakarta.
0: Rekayasa lalinya sahabat suara ini akan dimulai nanti jam 1 siang. Dari mulai jam 1 siang ya sahabat suara, di mana lokasi kegiatan yang akan adanya WJNC ini sepanjang jalan Malioboro sampai nanti di titik 0 km. Dari keterangan Polresta Jogja, rekayasa lalu lintas sendiri ini dari pintu masuk Malioboro ke arah timur ini diarahkan ke jalan Pasar Kembang. Ini pintu masuk Malioboro ke Pasar Timur diarahkan ke Pasar Kembang. Terus penutupan di strip-strip Malioboro yang mengarah masuk ke Malioboro itu ditutup sahabat suara. Ada juga pengaturan arus di samping 3 Legend menuju Jalan Abu Bakar Ali. Ada juga penutupan simpang Korem yang mengarah ke Jalan Malioboro. Pengalihan arus di simpang 4 Gondokusuman ke Jalan Brigjen Katamso. Pengalihan arus simpang 3 RSPKU Muhammadiyah dari arah barat menuju Jalan Bayangkara. Terus pengalihan simpang 3 Pangurakan menuju simpang 3 Ibu Ruswo. Sama Jalan Kauman. Terus yang di simpang 4 Ngabean menuju ke Jalan KH Ahmadalan.
1: Wah, berarti intinya pokoknya satu lampu merah sebelum titik nol itu enggak bisa dilewatin. Kalau dari manapun, sisi manapun enggak bisa. Pokoknya itu semua enggak bisa dilewatin sama suara. Jadi misalnya kamu nanti pulang kerja atau emang mau berpergian di area Kota Yogyakarta, jangan lewat jalan itu, udah pasti ditutup dan dialihkan. Cari jalan lain, alternatif lain.
0: Dipikirin mulai dari sekarang ya, sahabat suara gitu. Atau mungkin kamu hari ini mau pergi jalan-jalan gitu kan, mau keluar kota.
1: Ya agak jauhan dikit gitu kan, main-main ke, liburan ke, tapi yang gak mahal. Mohon maaf nih, kita kan juga harus berhemat ya. Jangan yang mahal-mahal banget. Sebenarnya bisa banget loh kamu misalnya mau jalan-jalan, mau berpergian dengan mudah, dengan murah, pakainya CityLink. Misalnya nih kamu udah punya plan mau pergi ke mana aja, ke destinasi berikutnya, atau kamu intinya adalah berangkat dari Jogja, kamu bisa pilih perjalananmu bersama CityLink. Udah ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan, mau bisnis trip, ada weekend escape, ketemu keluarga juga bisa, atau sekedar cari suasana baru, ini juga bisa banget. Tinggal pilih destinasi, terus atur jadwalnya, dan book tiket kamu sekarang.
0: Nah, buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink sahabat suara, untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink.
1: Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
0: Langsung saja kamu berangkat pakai CityLink.
2: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: 104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, teh bu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Sobat Suara, tadi saya tuh ngelihat sosmed, terus ada hal yang unik adalah kan kalau sekarang kan lagi nggak hujan-hujan nih. Nah, udah banyak ritual-ritual yang kayaknya kok gini gitu.
0: Kenapa?
1: Tadi aku baca ada ritual buat mengundang hujan itu dengan cara mandiin kucing pakai dawet. Tapi ini beneran ada.
0: Anggur dawet sih.
1: Dawet, the real dawet, dan kucingnya adalah tadi aku yang aku lihat ya, kucing yang hitam putih itu tuxedo itu loh. Dimandiin pakai dawet. Diraupi pakai dawet.
0: Cari kucingnya peliket pak, tenanan deh. Ini peliket banget.
1: Kenapa dawet ya? Apakah karena di Jawa jadi pakainya dawet?
0: Mungkin karena dia buliran-bulirannya itu kayak buliran hujan kali ya. Harapannya mungkin ya.
1: Mungkin. Kalau mungkin itu ritualnya di luar negeri pakainya yogurt.
0: Bisa.
1: Masuk itu, masuk akal ya.
0: Bisa, masuk sih. Kira-kira di Skotlandia menurutku, kan?
1: Iya, kan sama-sama maksudnya minuman penyegar waktu panas, ya kan? Kalau di Jawa ada dawet, kalau di luar negeri ada yogurt gitu.
0: Nah kalau misalnya kita di Indonesia kan tahu ya beli yogurt di Alfamidi.
1: Iya.
0: Dan di Skotlandia ono rayu Alfamidi.
1: Nggak tahu, tapi kalau sekarang ada nih di Sahabat Suara di Alfamidi produk baru yogurt, mungkin kamu belum nyobain, jadi langsung aja cobain. Ada Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple dan Hometown Yogurt Mixed Berries. Kalau kamu belinya sekarang di Alfamidi, dapat harga spesial produk baru cuma Rp9.900 aja. Jadi langsung ke Alfamidi sekarang, jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat banyak berita-berita tentang tentang MBG sing keracunan ngono-ngono kae lho. Bunyi aku sempat moco cuy.
1: Apa?
0: Aku lali deh ning SPBG ini. Jadi salah satu SPBG ini adalah SPBG yang pernah jadi SPBG yang ngalami keracunan ngono kae lho. Kayak ngerti enggak sih?
1: Menyebabkan keracunan.
0: Terus kan diceki, diinvestigasi apa yang membuat keracunan dan lain sebagainya. Diinvestigasi sampai ke SPBG-nya juga. Jadi ditemukan, kue ngerti tempe-tempe. Huh? Ini tempenya belum diolah ya, pasti yeah. Tempe-tempe sing isi mentah ngono kuwi didekek ditoto ning ngarep toilet cuy.
1: Puh, higienis tuh.
0: Makane. Jadi kayak pi ya, ngono kuwi.
1: Ini padahal buat dimakan loh.
0: Lah iya.
1: Walaupun SPBG itu kan sebenarnya udah ada standarnya ya. Dari standar semuanya, bahkan aku pernah diceritain katanya kayak wastafel buat cuci itu Del, itu enggak boleh bentuknya nyudut. Jadi harus melengkung gitu. Biar enggak ada penumpukan di sudutnya itu.
0: Oh iya betul.
1: Sampai
0: betul.
1: Ada segitunya sebenarnya. Tapi kan ya lagi-lagi dengan program juga belum lama, masih banyak yang
0: untuk higienitasnya ngono kelah ya sahabat suara. Dan sebenarnya banyak juga yang bilang bahwa kenapa sih banyak keracunan dan lain sebagainya, itu makanan itu kan kita buat dalam porsi banyak ya.
1: Iya.
0: Dari mungkin dari pagi ya kan. Kalau kita lihat kadang dari jam 12 aja udah pada siap-siap mulai kan.
1: Padahal dimakannya masih jam 12 siangnya.
0: Nah,
1: itu yang bikin menyebabkan basi.
0: Kondisi panas ditutup ya kan, itu kan bisa bikin basi tuh sahabat suara. Dan banyak juga sempat waktu itu netizen memberikan saran, kenapa sih kok enggak prasmanan aja?
1: Itu.
0: Kalau di luar negeri di Jepang, Korea kan pada prasmanan ya, enggak pakai omprengan gitu sahabat suara.
1: Omprengnya bawa sendiri-sendiri gitu, setiap siswa nanti antri gitu kan. Kenapa di Indonesia nggak diterapin kayak gitu?
0: Prasmanan ngono kuwi. Tapi akhirnya baru-baru ini dari Kepala BGN Sudaryono sendiri menjelaskan ingin mencoba untuk konsep baru dengan konsep prasmanan, biar makanannya itu tuh ketika diterima sama siswa masih hangat dan juga lebih segar.
1: Iya, terus tujuan lainnya juga biar mengurangi jumlah sisa makanan yang kebuang. Karena kan kalau omprengan yang udah di sesuaikan itu kan semuanya kan porsinya sama nih. Ada kemungkinan yang terbuang karena ya beda setiap anak, setiap porsi.
0: Betul,
1: kalau misalnya prasmanan jadi sesuaikan anaknya porsinya seberapa, jadi gak ada yang terbuang.
0: Sejauh ini sahabat suara, ini dimulainya di tanggal 5 Oktober di 60 dapur dulu. Jadi untuk prosesnya gimana, ya tetap untuk proses pembuatan dan lain sebagainya di pusat, di SPPG-nya. Tapi habis itu nanti akan dibawa ke sekolah dalam kondisi untuk prasmanan di setiap kelas gitu sahabat suara. Akan ada 60 dapur yang akan jadi percobaan dulu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja sampai Papua.
1: Tuh, jadi nanti kemungkinan mungkin ya kalau ini ada berhasilnya, ada baiknya akan dilanjutkan MBG-nya pakai prasmanan. Kalau kayak gini kan ngomongin porsi ya. Kalau untuk saya mah porsinya aman aja, bahkan untuk setengah porsi aja udah cukup. Tapi kalau kamu Del ikut ngantri, kira-kira piye?
0: Aku
1: Oh.
0: Melu ngantri.
1: Oh.
0: Telung porsi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
11: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini berapa bulan lagi menuju 2027 ya cuy?
1: Sekarang udah Oktober awal, terus November, Desember, udah Januari lagi nih 2027.
0: Lah, ini berarti gak sampai 3 bulan?
1: Gak nyampe 3 bulan, kita udah ganti tahun. Dan biasanya kan Desember itu harinya liburan, bulannya liburan kan. Oh, anak-anak sekolah pada libur, terus Natalan juga, kumpul sama keluarga. Biasanya juga pada liburan tuh maksudnya kita ke tempat wisata.
0: Betul.
1: Sekeluarga.
0: Jujur kalau aku adalah masih dalam proses ingin menyelesaikan wishlistku untuk ke kota-kota yang aku pengen datengin.
1: Asik.
0: Gitu sih, kayak pengen.
1: Bener.
0: Pengen menyelesaikan gitu loh 2026 ini pengen kemana aja. Pengen menyelesaikan wishlist itu.
1: Checklist ya. Tapi mohon maaf nih kalau kita liburan itu kan dimana-mana yang mengeluarkan dana paling banyak di transportasi ya.
0: Nah aku mau takon karo gue cuy. Gue lesing murah-murah neng dia.
1: Tapi ternyata sekarang bisa loh. Misalnya kita mau ke tempat destinasi wisata mulai dari 700 ribuan aja. Enak banget kan. Jadi kalau misalnya kamu udah punya plan mau pergi kemana untuk berikutnya nanti, berangkatnya dari Jogja, bisa kamu pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan juga yang harganya mulai dari 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape bisa, ketemu keluarga, sekedar jadi suasana baru juga bisa. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu sekarang.
0: Ini kalau pakai Memberlink Miles juga bisa?
1: Bisa. Kalau kamu misalnya pakai Memberlink Miles, ini bisa langsung pesan lewat websitenya, aplikasi Citilink, untuk dapat gratis bagasi 20 kg.
0: Wih, praktis banget.
1: Makanya, jadi langsung aja buat kamu lakukan pemesanan di website dan aplikasi Citilink. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
15: Iswara.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hanya untuk dirimu. Tadi waktu berangkat tuh ya sahabat suara, itu kan Jogja agak mendung ya, saya ngeliatnya sih agak mendung dikit gitu sahabat suara. Awalnya tuh agak abu-abu, udah agak gelap gitu loh saya ngerasanya. Tapi saya yakin kayak enggak, ini cuma di prank sama cuaca nih, gak bakal hujan. Yakin ntar siang pasti bakal panas, gak mungkin hujan. Karena kan Jogja mau ada acara kan, biasanya kalau kata orang, kalau mau ada acara di Jogja, itu pasti gak akan hujan sahabat suara. Biasanya akan cukup, ya okay, gitulah untuk suasananya, cuacanya, mungkin agak panas-panas dikit ada. Tapi ini gak sepanas biasanya sih ya sahabat suara, aman kok gak yang terik banget. Biasanya jam segitu tuh panasnya kelihatan udah luar biasa, teriknya udah luar biasa sahabat suara. Semoga aja ini jadi satu tanda baik juga, kalau misalnya habis ini kita bakal ketemu sama hujan-hujan lagi ya sahabat suara ya, biar suasana itu makin tenang, makin teduh, makin siadu lagi gitu loh. Amin. Jadi amin bersama ya sahabat suara. Kalau misalnya kamu juga tipe orang yang kalau hujan-hujan justru malah craving yang manis-manis, kau berarti sama seperti saya. Kalau hujan itu baunya pengen makannya tuh yang manis, pengen nyobain yang manis-manis gitu sahabat suara. Kalau saya biasanya langsung ke Alfamidi tuh, nyobain menu-menu barunya, produk-produk barunya, menu baru gak tuh. Produk baru yang ada di Alfamidi, karena kan sekarang ada Hampton Yogurt Squeezy Honey Pineapple dan Hampton Yogurt Mix Berries dengan promo spesial harga cuma 9.900. Kamu udah tinggal pilih tuh mau belinya di mana, mau ke offline store-nya langsung atau misalnya di Midik Ring bisa. Tinggal pilih aja sahabat suara. Mau belanja yang lainnya, mau belanja kebutuhan yang ada di rumah, dapur gitu bisa. Kamu langsung belanja di Alfamidi. Pokoknya enggak usah bingung kalau belanja di mana, Alfamidi aja sahabat suara. Belanja puas, harga hemat.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: iSuara.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
7: Baby Happy
2: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah punya plan mau pergi kemana nih sahabat suara? Liburan kah? Atau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau ya cuma sekedar cari suasana baru? Kamu sebenarnya bisa banget loh kalau liburan pakai Citilink karena lagi ada harga yang mantep banget ini. Mulai dari 700 ribuan aja kalau kamu berangkatnya dari Jogja. Ini pilihan destinasinya juga macam-macam banget. Kamu tinggal pilih destinasinya aja, atur tanggalnya, dan book tiket kamu sekarang. Terus kalau kamu udah punya member Link Miles, itu enak banget. Tinggal pesan aja langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat dapetin gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Jadi semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Ya kan?
7: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjep deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
11: Surprise! Happy birthday!
12: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
13: Iswara,
14: memainkan musik pilihanmu.
15: Pilihanmu.
16: Something special. Okay.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di Jogja tuh lagi banyak banget acaranya sahabat suara, udah tinggal pilih. Mau yang nonton teater-teater boneka gitu?
1: Itu bagus banget.
0: Ah, ada juga.
1: Dan ini ternyata udah merayakan 20 tahun perjalanan Paper Moon Puppet Theater Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka yang hadir lagi. Kalau buat tahun ini mengusung tema Holding Hands dan festival 2 tahunan ini akan mempertemukan 193 seniman dan 33 grup dari 24 negara.
0: Terus nanti juga akan ada program istimewa sahabat suara, pertunjukan inklusif berbasis sensori Hutan Indonesia dan kolaborasi spesial Puppet Camp Sengsmer. Selain itu juga ada program lain seperti When Puppeters Cook, pemutaran film, melukak karya, dan juga ada bazarnya.
1: Pokoknya catat ya tanggalnya ya, tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober 2026 di Ruang Pana Kompleks Kampung Media. Jadi langsung aja datang bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Informasi lengkapnya dan jadwal pertunjukan bisa kamu cek di www.pestaboneka.com atau akun Instagram resmi @pesta_boneka. Sampai jumpa di Pesta Boneka ke-10, Holding Hands.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Revino Rio.
1: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Hari Rabu jam 10. Udah tahu ya hari ini nongkrong barengnya sama siapa? Ya tentu aja sama saya Revino. Buat kamu yang mau saya temenin nih sampai nanti jam 12, bisa ya. Di save dulu WhatsApp-nya di 081-2299-88887. Saya temani kamu yang lagi di kantor, di rumah, atau juga lagi di jalan menikmati tanggal 7-nya ini. Bisa dikatakan akhir bulan juga belum, pertengahan juga belum, awal bulan tapi kok uangnya udah habis. Kita buka dengan lagu ini nih. Perunggu Tarung Bebas bakal nemenin kamu sahabat suara. Pokoknya tetap semangat menghadapi kehidupan yang kadang jelas, kadang juga gak jelas.

87,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya mau menyapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Rian. Apa nih Rian? Selamat siang Kak Revino. Selamat siang Rian. Gimana? Mau request lagu apa? Rian lagi di mana? Kabarnya sehat ya? Jadi hari ini saya barusan banget sampai di Jogja sekitar 8:30 sahabat suara. Nah, itu kan saya naik bis. Kebiasaan saya naik bis itu kalau udah naik, saya tadi kan berangkat sekitar 4:30 lah dari kota asal gitu. Udah biasa gitu kalau misalkan naik langsung pelor alias nempel molor. Udah enggak pengen ngelihat lagi perjalanan seperti apa. Nah, gak tahu kenapa akhir-akhir ini sering banget mimpi gitu sahabat suara saya. Nah, mimpinya tadi pas lagi di bis itu kan memang jalannya agak naik turun. Kalau kamu tahu jalan daerah Jambu, terus juga Magelang, Secang, itu kan memang naik turun dan muter-muter ya, kayak kelok 9 mini lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mimpinya itu lagi disetirin sama teman-teman saya. Posisi saya duduk paling belakang nih, sahabat suara. Di mimpi ya ini ya. Ya, jalan, tiba-tiba jalannya gelap aja. Nah itu teman saya bilang, "Vin, kue ini paling belakang, hati-hati loh. Ini. Terus pas jalannya jelek lagi, saya teriak, "Wuh!" Ternyata bangun-bangun sahabat suara, semua orang di bis itu lihat saya. Deng. Nah, saya ngigo tapi teriak kenceng di bis karena emang jalannya lagi jelek dan juga supirnya agak ngebut gitu. Jadi ketika bangun saya langsung diliatin semua orang karena tingkah aneh saya. Kalau kamu sahabat suara pernah gak mengalami hal aneh di transportasi umum, boleh cerita di WhatsApp 081 2299 888.

0: kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry, intinya aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101styleyogyakartamalioboro dan hubungi 08112 8008101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
1: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Iswara.
9: Memainkan musik pilihanmu.
10: Pilihanmu.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kami tetap datang bekerja. Tadi kita udah ngobrolin pengalaman saya yang lucu ya sahabat suara, di transportasi umum, lebih tepatnya di bis tadi pagi banget. Dan ini udah ada yang cerita juga dari Dinda, katanya waktu naik pesawat tiba-tiba pas turbulence ada orang yang teriak kenceng banget. Dikira apa, ternyata dia malah mimpi. Iya sih, kalau turbulence memang tidak bisa di ini ya, tidak bisa diduga, dan ketakutan seseorang itu juga tidak bisa kita batasi sahabat suara. Ya enggak. Jadi kalau saya pernah mengalami turbulence, samping saya udah berdoa pol-polan bla bla bla bla bla, saya pun juga berdoa, misalkan takut gitu loh. Pada akhirnya saya sadar sedikit gini, turbulence itu saya analogikan, ini bukan ini ya, bukan sebuah ilmu ya sahabat suara, tapi lebih ke cerita saya untuk menenangkan diri saya ketika turbulence. Jadi saya menganggap turbulence ini adalah kayak kita lagi naik mobil di jalan tol gitu ya, lagi kenceng, tiba-tiba hujan deras, itu kan kita harus mengurangi kecepatan, terus juga di dalam mobil rasanya seperti ditembak ya kan, cuman gak masuk. Hal-hal seperti itu yang harus membuat kita menjadi lebih tenang ya kan, bukan membuat kita menjadi panik, terus juga membuat orang lain menjadi lebih panik ya kan. Seperti yang Dinda cerita tadi, ada orang yang teriak tiba-tiba, ternyata itu dia pas lagi mimpi. Memang alam bawah sadar itu tidak bisa kita request ya, pengennya mimpinya seperti apa. Cuman kalau misalkan bisa ya kan, pengennya mimpinya yang baik-baik aja terus.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. 7 Oktober hari ini diperingati sebagai ulang tahun kota Jogja, sahabat suara, yang ke-270. Ngomong-ngomongin soal Jogja ya, sahabat suara, stasiun Tugu, orang taunya kan stasiun Yogyakarta ya. Stasiun Yogyakarta dan juga stasiun Lempuyangan itu kan berada di kota Yogyakarta. Yang dimana juga Lempuyangan tuh deket banget sama kantornya Suara Jogja kan. Nah, saya kan lumayan hampir sering ya kalau dari Jogja ke Jakarta atau sebaliknya itu naik kereta. Karena sampai Jakartanya juga lebih dekat di pusat ya kan. Terus juga dari Jogja juga startnya dari pusat. Merasakan kalau berangkat ya ada perasaan nih orang-orang nenteng bakpia gitu, sahabat suara, ya kan. Terus orang-orang happy habis liburan dari Jogja. Pun sebaliknya, ketika saya dari Jakarta mau ke Jogja, ini rasanya juga orang-orang udah mulai ngomongin liburan. Terus juga ngomongin, ntar makan apa sampai Jogja, kita mau kemana. Kereta kita kan sampai misalkan waktu itu yang pagi jam 4, jam 5 gitu kan. Mau kemana aja nih agendanya hari ini. Jadi rasanya ketika berangkat ke Jakarta atau pulang ke Jogja, euforianya Jogja tuh masih ada loh, sahabat suara. Apakah kamu mengalami hal yang sama? Boleh dong cerita di WhatsApp 081-2299-88887. Saya putarkan lagu dari Lustrum, Yogyakarta, untuk menemani siang kamu, sahabat suara. Selamat makan siang. Masih satu jam lagi.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ngomongin tentang Yogyakarta, sahabat suara, spesifiknya kota Jogja. Ini selalu menjadi istimewa untuk para pendatang ya, apalagi misalkan teman-teman dari Jakarta. Kebetulan nih ya, besok hari Sabtu tanggal 10 PSIM kan akan melawan Persija Jakarta, yang dimana ini sudah pasti euforia dari PSIM, supporter PSIM pasti akan rame. Terus juga dari fans Persija yang bakal away ke SSA di dan juga di Yogyakarta ini juga bakal rame. Menurut saya ya PSSI kan sudah mencabut larangan away pendukung tamu, yang dimana juga sudah ada SLO-SLO-nya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk UMKM, terus juga perhotelan. Kalau misalkan di daerah atas jip-jipan rame, terus juga semua tempat wisata ini akan rame. Saking istimewanya kota Yogyakarta nih, sahabat suara, kemarin saya baca, jadi Persija Jakarta ini open away, jadi ada namanya football heritage yang memadukan unsur budaya, koneksi, dan juga ketenangan. Ini dari tanggal 10 sampai tanggal 11 ceritanya ya. Betapa istimewanya coba, sampai tim tamu mereka bukan hanya nonton bola di Yogyakarta, tapi mereka juga di sini membahas tentang sejarah sepak bola, terus juga mencari kenikmatan dan juga ketenangan di kota Yogyakarta. Sepertinya hal ini menarik ya, kalau misalkan dari PSIM, PSS, dan juga Persiba Bantul bisa mengelola destinasi wisatanya masing-masing. Udah kayak Komo aja nih.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa nih hampir 2 jam sudah saya menemani kamu di program Nongkrong Bareng. Terima kasih banyak buat kamu yang masih mendengarkan Suara Jogja sampai saat hari ini. Terus juga saya doakan semoga kamu sehat selalu, lancar rezekinya, dan diberikan apapun yang kamu inginkan. Kan katanya doa yang terbaik adalah jangka pendek dan juga jangka panjangnya akan dikabulkan, ya kan sahabat suara. Pokoknya selalu yang terbaik untuk kamu saat ini yang lagi di kantor, di rumah atau di jalan. Hati-hati ya dalam berkendara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah polisi hutan atau polhut yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektar hasil kerja Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Maka dari itu Prabowo ingin menambah jumlah polisi hutan menjadi 70 ribu personil dan penambahan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
0: Suara Fakta.
2: Atlet jalan cepat Kazakhstan finish pertama di nomor maraton Race Walk Putri Asian Games 2026. Namun setelah lomba muncul protes terkait sepatu yang dipakai. Menurut World Athletics, model sepatu itu tidak tercantum di daftar sepatu yang disetujui untuk kompetisi. Namun atletik Kazakhstan menyebut sepatu Yasmin sebenarnya sudah diperiksa sebelum lomba dan ia telah diizinkan untuk bertanding. Pihak Kazakhstan pun lalu mengajukan banding atas keputusan tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam makan siang jam 12. Yeay. Say hi untuk sahabat suara yang ada di Salatiga. Memberikan ide makan siang, yaitu tumpang koyor, hidangan kuliner tradisional dari

makan siang sahabat suara. Kalau anak zaman sekarang bilangnya, "Kak, aku tuh kerjanya sambil makan siang ya. Aku mau power lunch sedah." Power lunch. Yap, makan apapun itu, resapi rasanya, kunyah dengan sadar, asik. Sambil ditemani dengan lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap.

Ada Apa Denganmu dari Noah. Lalu juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Setelah yang ini, hadir Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara Suara Warga, yang bisa kamu lihat juga di live TikTok iswara.network.

itu tuh yang biang keroknya. Sama aja kayak anak lari. Wah beneran sahabat suara. Kita pernah tuh ya bangun subuh.

0: dengan ada titik-titik di ujung doa. Menjadi lagu penghujung alias lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jam 1 siang, Indokustik bakal ngobrol bersama Aziz Hedra. Jadi standby hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.
4: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri. Di tempatnya, suara warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Songs.
1: Iya.
0: Agabrong.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agabrong sih ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
0: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
2: Iya.
0: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan, Dul.
1: Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya, keliengan.
1: Mau pulang dong, pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Kan literally sebelahan, tembok tangan aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, Brur, rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu. Yeah. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Bayu. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: sempurna. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: 101,4 FM.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, jam 1 siang kita ngobrol, menyimak sebuah karya dari Aziz Hedra yang biasanya diputer di Iswara itu adalah Somebody's Pleasure. Kali ini ada karya terbaru apa? Tungguin aja ya. Jadi kalau misalnya mau melihat juga sosok dari Aziz Hedra, silakan ke live TikTok @iswara.network.

0: Saya spill dikit, Indokustik sekarang ini kehadiran musisi yang sering kita dengar di Iswara dengan lagunya Somebody's Pleasure. Dan langsung aja kita sambut, ini dia, Abdul Aziz Hedra.
1: Hai. Lengkap banget namanya.
0: Lu suara lu emang gak beda ya antara nyanyi sama ngomong ya?
1: Iya.
0: Kaget gue. Hah? Ternyata. Karena setahu gue, Ziz, kalau recording itu kan emang versi rapi ya?
1: Iya.
0: Ini enggak, lu emang rapi berarti ya hari-hari ya suaranya ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Udah zuhur?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, namanya berat soal
1: langsung, Abdul. Iya, langsung dari sebelah langsung sini.
0: Tenang, gue juga abis ini baru zuhur ya. Oke, Jis, gimana rasanya setelah Somebody's Pleasure sekarang hadir dengan backseat ya?
1: Iya.
0: Wow, ini boleh diceritain gak, Jis? Perjalanan dari Somebody's Pleasure yang EP-nya Lesson Learned ya?
1: Lesson learned, ya.
0: Terus sampai sekarang kalau melihat perjalanan karir kamu sejauh ini, apa hal terbesar yang berubah banget dari diri kamu, baik dari kehidupan sehari-hari maupun sebagai seniman, yaitu musisi?
1: Oke. Buat aku sendiri sebenarnya lumayan ada flow-nya ya, dari single pertama kali masuk industri musik, sampai punya EP pertama, album pertama, terus sekarang udah ke chapter baru, I would say. Jujur banyak banget up and downs-nya, banyak banget warnanya, dan semuanya seru, semuanya meaningful, semuanya memorable, dan I would say aku gak kebayang kalau misalnya ada cara lain gitu. Maksudnya aku gak kebayang kalau misalnya ada jalan lain gitu.
0: Oke.
1: Kayak I think it is what it is gitu. Kayak emang jalannya harus kayak gitu.
0: That's the way it is. Yang
1: that's
0: adanya ini
1: the
0: ya
1: way
0: udah.
1: It is, ya. Yang untuk jadi dapat pelajaran baru, dapat perspektif baru, dan dapat keseruan-keseruan yang lucu gitu lah.
0: Ada turning point enggak dari kehidupan di sebuah tahun gitu, satu titik? Mungkin kalau bisa dibilang pandemi kali ya. Ada enggak kayak gitu momen kayak
1: turning point-nya itu dari sejak berkarir awal. Dari sejak berkarir awal tuh turning point-nya itu di berat ya.
0: Disantain aja siang-siang. Musisi kayak gini guys ya, pakai hati kalau mau cerita juga.
1: Turning point-nya itu dari sejak berkarir sampai sekarang itu ada di akhir tahun 2025.
0: Oh, baru banget.
1: Ya, di bulan 10, around bulan 7, 8, 9, 10, akhir tahun 2025. Sampai akhirnya nulisin ceritanya, kalau mau tahu cerita kurang lebih itu di backseat.
0: Oke. Nanti kita akan bahas juga nih backseatnya nih tentang apa ya. Karena memang kadang-kadang kalau namanya musisi ya, sahabat suara, atau seniman itu kalau berkarya udah mengangkat cerita dirinya tuh lebih jujur. Nah, mungkin ya ini juga mewakili perasaan sahabat suara juga yang sebenarnya jalan ceritanya sama dengan di lagu backseat ini. Backseat ini banyak bicara soal bertumbuh dan kembali percaya pada mimpi ya, Ziz ya. Sekarang kalau ditanya, mimpi masa kecil kamu dulu sebenarnya apa?
1: Jadi penyanyi.
0: Kesampaian dong?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sesuai gak kalau mimpi seorang Aziz Hedra itu dengan apa yang digambarin masa kecil sama sekarang itu udah 100% mirip, plek ketiplek gak?
1: Dulu sempat ada pengen jadi dokternya juga.
0: Dokternya tetap ya, ada akademis ya.
1: Udah ke samping gitu.
0: Oh, udah ya, udah dipinggirin dulu deh nih ya. Ibarat kata makanan piring itu ada sambal, pinggirin dulu ya. Bukan berarti dokter tuh sambel, tapi memang ada hal yang harus dipikirin karena lebih gede ini adalah seniman, musisi.
1: Karena memang gak bisa makan sambel juga, btw.
0: Gak bisa apa, gak bisa sambel. Oke. Lah, malah orang apa sih, Jis?
1: Arab.
0: Keturunan Arab, maksudnya gue sambel?
1: Iya, gak bisa.
0: Oh, beda-beda ya?
1: Beda-beda kan.
0: Oke, okay. Berarti yang ini adalah jadinya yang lebih dominan adalah musisi.
1: Iya.
0: Udah kesampaian?
1: Udah kesampaian.
0: Secara mimpi-mimpinya yang sedetail-detailnya udah checklist semuanya atau tick semuanya atau belum? ada yang belum punya konser tunggal kali ya. Hmm. Apa kali ya?
1: Ya, gitulah.
0: Grammy kali ya. Enggak ya. Amin. Ketinggian ya. Ih, gue tuh selalu kayak gitu ya. Gue tuh kayaknya emang gak bisa nge-reach mimpi gue. Karena gue merasa bahwa mimpi yang terbesar tuh selalu gue patahin. Kalau lu bilangnya amin tuh bagus, pengingat yeah, buat gue.
1: We should dream big. Yeah, bigger see. Than ourselves.
0: Iya yeah, sih.
1: Karena nothing is impossible.
0: Ah, bener.
1: We never know what the future may hold.
0: Oh, wow. True. Thank you udah ngingetin gue bahwa itu bisa sebenarnya ya.
1: Maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Iya.
0: Gak apa-apa dong. Jadi menurut kamu ini semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar mungkin dari masa kecil. Setuju gak dengan itu?
1: Maaf gimana kak, ulang.
0: Semakin boleh kita ya? Dewasa seperti siapa tadi aku bilang. Tiba-tiba ngomong Grammy guenya matahin. Yeah. Tapi lo nya bilang amin.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Jadi emang bertambahnya usia itu merasa kita sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil.
1: Ya, aku kemarin gitu juga kok pas proses nulis Backseat.
0: Tahan, sebenernya. Tahan.
1: Iya, oke.
0: Setelah ini kita akan balik lagi ya.
1: Oke.
0: Oke, kita napas dulu karena sudah mulai berkaca-kaca.
1: Jujur agak tiba-tiba gak keluar di sini.
0: Stay close sahabat suara, hanya di Iswara Dodo Harahap dan juga Aziz Hedri yang akan bercerita lebih dalam lagi.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: berteman kesana sini, sehingga akhirnya sharing dan segala macam, dan akhirnya ada omongan-omongan dari kanan kiri yang kayak kadang-kadang nggak kesaring di kita, kadang-kadang ada yang lolos gitu kelewatan. Karena kan sebentar kita harus ngesaring beberapa omongan yang ada, yang kayak misalnya yang positif ayo kita ambil, yang yang mungkin beda pandangan atau mungkin agak ke negatif kita pisahin, mungkin karena nggak cocok aja makanya bisa dibilang negatif gitu. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang slip away yang kayak masuk. Jadi itu yang bikin kayak somehow bikin mimpi-mimpinya jadi kayak terkikis gitu loh. Karena kayak some people said ah it's impossible sih kalau misalnya mimpi sejauh itu. Ah masa sih bisa kayak gitu, ngapain, gak usah kejauhan, yang real aja gitu. Misalnya ada juga yang ngomong kayak gitu, kayak I mean kayak bro, we can dream bigger than ourselves, dan yang kayak mimpi itu gratis, dan as long as kita gak ngerugiin siapapun, kenapa?
1: Setuju.
0: Gitu, dan kita juga harus be aware of being a responsible adult at the same time, of course. Tapi tetap jangan lupa chasing dreams, karena itu bisa berjalan barengan kok. If we if we eager, have the eager to do it gitu. Kalau misalnya kita benar-benar kayak gue pasti bisa, gue pasti, gue yakin, gue pasti bisa kesana ke mimpi itu, dengan cara apapun, dengan gue kerjain realistis apapun yang dibutuhkan di realistis dan mimpi gue berbarengan, we never know. Kalau emang if it's meant to be it will, dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil kan.
1: Iya, ini memang cukup deep di jam 1:17 tapi memang gue setuju. Seperti statement dari seorang komika Panji Pragiwaksono, dia bilang bahwa kalau lo punya mimpi dan lo belum bisa mewujudkan, lo bisa kerjain sesuatu untuk bisa membiayai mimpi lo yang lagi lo kejar supaya bisa kesampaian. Jadi jangan pernah matahin mimpi. That's why dia ke New York. Jadi you don't have to worry. You don't have to worry, Aji. Lo punya Panji Pragiwaksono yang mempertanggungjawabkan statement itu ya.
0: Thank you, Mas Panji.
1: Nah, ini di single terbaru Backseat. Boleh diceritakan, Aziz, sebenarnya Backseat ini lahir dari cerita kamu. Mungkin enggak terlalu eksplisit menceritakannya secara garis besar, yang seperti apa sebenarnya cerita kamu di lagu Backseat ini?
0: Di Backseat ini tuh ceritanya tentang dulu pas aku masih kecil. Dulu kita semua pas masih kecil pasti gak takut bermimpi. Mimpinya banget. Gede banget.
1: Asli.
0: Mau jadi, let's say misalnya mau jadi pilot. Mau jadi pilot nomor satu di dunia.
1: Asli.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kita pasti kayak gitu pas masih kecil.
1: Iya.
0: Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, makin lama makin terkikis, semakin kecil mimpinya somehow. Fire-nya makin kecil. Karena ada omongan-omongan kanan kiri dari orang-orang yang kayak it's impossible atau kayak jangan kejauhan, wake up dan segala macam. Dan itu sebenarnya yang bikin kita jadi kayak takut to do one or two things in our life. Yang dimana sebenarnya semakin kita dewasa, itulah yang harus kita pertahankan dengan logik orang dewasa kita punya. Tapi spirit mimpinya itu harus kita pertahankan tetap. Itu yang mahal untuk membawa itu di alongside our journey gitu. Dan untuk bisa konsisten, bisa memisahkan antara isi omongan, maksudnya isi pikiran diri sendiri sama isi pikiran orang lain itu cukup susah. Tapi you have to do it, karena you have to save yourself. The first person will help yourself is yourself.
1: Yes,
0: gitu.
1: True. Ini
0: ketika kita minta tolong sama orang lain pun kan kita yang pertama nolong diri kita. Tolongin gue dong.
1: Setuju.
0: Ya kan kak?
1: Itu episode terbaru di podcast gue. Lokomotif tuh harus selamat dulu baru bisa bawa gerbong.
0: Yes.
1: That's the point. Wow, berarti memang bisa dibilang benar ya, berarti ya di generasi kamu tuh emang sparks itu emang pelan-pelan tuh udah pada mulai memudar ya. Iya gak sih?
0: Sadly, tapi itu yang harus diperjuangkan untuk dipertahankan atau dibakar lagi ya.
1: Itu ya, jadi maksud dengan sparks itu ya. Oh wow, thank you loh udah datang ke suara gue jadi tahu bentuk sparks itu yang hilang seperti apa. Tapi Ziz, menurut kacamata gue sebagai anak media gitu ya, bahwa Aziz Hedra bisa menyanyikan karya-karya dengan baik, itu menurut gue lo belum kehilangan sparks.
0: Amin.
1: Jadi lo bisa memisahkan itu ya, antara spark lo yang hilang dengan ternyata tuh lo memberikan harapan juga buat orang, karena lo bercerita kan di lagu itu kan.
0: Iya. Ya.
1: Nah, terus kalau dari Backseat ini sendiri, kita masuk ke proses produksinya. Kamu kan bekerja sama dengan Dila Sarah ya, dan yes, juga dapat masukan dari A&R Sony Music Entertainment Indonesia.
0: Yes.
1: Keke Kananta.
0: Yes, kakak-kak.
1: Wah, ini seperti apa dinamika kolaborasinya sampai lagu ini menentukan, menemukan bentuk akhir ya?
0: Dinamikanya awalnya dari materi dari jurnal aku.
1: Dari kamu jurnaling?
0: Ya, jurnaling.
1: Really?
0: Digital jurnaling ya.
1: Keep it ya, tetap ya.
0: Ya.
1: Wow. Oke. Okay. Yes.
0: Bisa, soalnya tuh bisa bikin lega gitu loh kak.
1: Setuju.
0: Iya.
1: Biasanya ini aku bawa pulpen kemana-mana.
0: Wow, that's cool tuh. That's cool. Terus nulis lagu bareng. Jadi all dari jurnal bahannya. Terus lagi pengen workshop aku, ketemulah sama Dila. Hai Dila.
1: Hai Dil.
0: Terus kita ngobrol-ngobrol. Somehow one thing lead to another. Terus akhirnya aku bilang kayak kita bisa ngebahas topik ini deh gitu. Terus aku kasih tunjuk jurnal aku. Terus kayak okay, ayo gitu. Akhirnya kita bahas topik itu, kita jadiin satu lagu, jadi draft. Terus akhirnya aku bawa ke kakak ke untuk didengerin. Terus dia ngasih beberapa masukan kayak gimana kalau ini di sininya tuh gini, gimana kalau itu di situ ya gitu gitu. Terus akhirnya we work on it together dan akhirnya jadi gitu.
1: Wow.
0: Yes.
1: Semudah, bukan semudah sih, sesimpel itu mulai dari jurnal sendiri yang emang paling jujur. Digital ya?
0: Digital journal.
1: Wow. Terus setelah itu baru diangkat ke sebuah karya ini ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dan ini salah satu hal yang menarik adalah kalau gue dengar ada suara anak-anak di bagian intro.
0: Yes.
1: Ini ide datangnya dari siapa dan munculnya gimana?
0: Itu comes from, jadi kayak aku pengen lagi pengen ngomong sama produser sama A&R-ku kayak aku pengen ada ambient suara anak kecil. Terus mereka juga ngomong kayak sama, jadi kayak emang we think the same way gitu.
1: Wow.
0: We think the same way gitu. Jadi kayak okay, gas langsung.
1: Oh, apakah ornamen anak-anak ini emang untuk memperkuat simbol dari inner child?
0: Yes.
1: Oh ya. Yeah.
0: Itu kayak ngetok pintu gitu loh ya.
1: Oh.
0: Permisi punten.
1: Oh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, enggak, maksudnya emang untuk inner child?
0: Iya.
1: Oh, wow.
0: Maksudnya tujuannya untuk itu, untuk kayak yuk, pengen ngobrol sama inner child-nya boleh gak? Gitu.
1: Oh my God. Keren banget ya. Ini secara musikal sih, kamu udah dikenal dengan karakter R&B, soul.
0: Yes.
1: Untuk Backseat.
0: Ya.
1: Apakah ada pendekatan atau eksplorasi baru yang kamu coba dari sisi vokal maupun aransemen? Main-main di luar zona nyaman gitu?
0: Ada. Kalau penasaran dengerin sendiri.
1: Kita mainin ya nanti habis habis obrolan ini. Jadi dengerin sahabat aja. Suara stay close ya. Yes. Jangan kemana-mana. Oke. Okay?
0: Yes.
1: Dan apa sih sebenarnya dari segi musisi terutama Aziz Hedra, R&B, soul, itu udah ranah kamu. Kalau misalnya paling susah genre apa sebenarnya? Yang pengen banget nyoba.
0: Yang susah yang pengen banget nyoba tuh blues.
1: Kita coba apa nanti ya? Kita main game apa ya? Oke, sahabat suara ya. Tungguin, kita akan main game habis ini. Nanya tentang sedikit inner child mungkin. Tapi jangan kedalaman ya. Karena nih kayaknya nih Aziz nih orangnya emang touchy banget loh ya. Menurut gue ya. So, stay close, tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Pernah merasa merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: SpekX.id. SpekX 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Kiswara. Kiswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dia dengan Everything You Are di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga Aziz Hedra dengan karya terbarunya Backseat.
1: Yo, we're back.
0: Yo. Album, EP, ini kita belum bahas nih sebenarnya.
1: Single, Kak.
0: Single. Dari yang sebelumnya kan EP ya. Uh-huh. Kenapa single? Aku gak tahu nih, strategi musisi itu aku suka tertarik aja. Uh-huh. Karena sekarang kita hidup di era konten apapun bentuknya ya.
1: Yes.
0: Kenapa kok ada kadang-kadang serenceng 6, uh-huh, serenceng 12, atau lah 1 muncul, yeah, main, yeah, kesini.
1: Yeah.
0: Apa Ziz? Kasih insight buat gue Ziz.
1: Fasenya aja sih, Kak.
0: Fase
1: orang beda-beda.
0: Penting itu ya?
1: Itu penting, menurut aku.
0: Oh.
1: Jadi kayak semua orang punya progresnya beda-beda. Dan ini bukan balapan. Jadi kayak
0: bagus.
1: Do your own thing.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Gue setuju.
1: Focus on yourself.
0: Gak balapan tuh setuju sih. Itu kata-kata yang bikin kita kayak ngapain lo buru-buru, orang garis finish yang gak kelihatan.
1: Yes.
0: Wow. Okay. Back to the topic, di mana kita lagi bahas tentang backseat. Mm-hmm. Yang di sini sih ya, kalau yang gue sempat baca juga beberapa data dari lo. Mm-hmm. Lagu ini juga bicara tentang belajar tanpa kehilangan keyakinan dasar kita.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam kehidupan seorang Aziz Hedra, mm-hmm, prinsip apa yang paling berusaha kamu jaga, kamu pegang sampai kamu berkarir sepanjang usia?
1: Prinsipnya adalah, mm-hmm, mungkin, mm-hmm, mungkin we never know, mungkin bisa bertambah atau berubah. Mm-hmm. Tapi kalau yang sekarang itu adalah stay true to yourself.
0: Mm-hmm.
1: Keep learning new things. Dan terima semuanya dengan lapang dada. Itu.
0: Oke. Okay. Terima dengan lapang dada apapun hasilnya?
1: Iya.
0: Karena beberapa musisi, dan ini gue juga bisa meyakini juga dan jadi yakin ketika ngobrol sama Aziz, rilis sebuah karya tuh deg-degan. Kita kayak, aduh gimana responnya ya? Nah, gue kan cuma ngonten reels ya, itu aja ngeposting aja nih gimana ya? Impact-nya ntar, aduh, gitu ya?
1: Yeah.
0: Dan lu lebih besar, sebenarnya tuh ngerilis ke sebuah kolam yang gede banget, yaitu music streaming kan? Mm-hmm. Jadi yaudah, seperti yang lu bilang.
1: Yeah.
0: Terima
1: aja. Have fun aja.
0: Oh.
1: Apa, the fun in it.
0: Apa kalau saat ini, gak tau deh lo familiar gak dengan istilah ini atau sebuah teknik menjalani hidup ini, stoic?
1: Tau.
0: Lo sedang menjalani ini atau sedang belajar atau sudah? Atau baru? Atau masih menimbang?
1: Masih menimbang mungkin,
0: okay,
1: ya. Karena kayak lagi gak bisa, lagi belum bisa untuk kayak claim it gitu.
0: Oke, okay.
1: Gitulah.
0: Oke. Ada fasenya sih.
1: Ada fasenya,
0: tenang ya, aja ya. Tapi yang
1: lagi.
0: Tapi yang paling penting ya, backseat ini tuh lu ngingetin ke sahabat suara yang mungkin juga lagi ada di fase itu ya.
1: Yes.
0: Punya big message atau big ya pokoknya paling hooknya adalah everything is possible.
1: Yes.
0: Jadi kalau kamu harus milih satu mimpi terbesar yang sekarang masih ingin dikejar, apa itu? Musisi udah nih. Seniman udah.
1: Oke, okay. Kalau mimpi lain, I would say I will keep it as a secret.
0: Oh, wah. Ya.
1: Yeah.
0: It's okay.
1: Oke.
0: Okay. Iya benar loh, aman. Karena kan
1: kecuali halu. Kalau mimpi, kalau halu kita boleh ngomong.
0: Boleh, tapi ini adalah sebuah sebenarnya yang pengen lo kejar ada di situ, tapi ya lo nggak mau cerita dulu aja.
1: Yes.
0: It's okay.
1: Kata dia udah cerita sebenarnya dokter dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Nggak. Not my way, I guess.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Udah cukup lah dokter bocorannya.
0: Oke. Okay. Masih panjang perjalanannya karena sebagai musisi yang udah produktif banget di usia lo, gue itu masih mencari mau kemana arahnya. Sedangkan lo udah jadi musisi, that's a good point ya. Tapi sekarang ini kita akan lebih lumer lagi, lebih cair lagi, ceritain diri lo, kenalin ke sahabat suara dengan jawab pakai nada.
1: Okay.
0: Nadanya adalah, silakan, karena lo tadi suka apa agak susah apa blues ya.
1: Yeah.
0: Try this. Kok bisa pas-pasan ya? Ini udah gue siapin, jadi gue nggak tahu lo susah di blues ya. Ternyata segitu hidupnya, connect gitu ya.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Sure.
0: Ya ini akan ngalir aja, jadi lo tinggal cari aja nanti startnya di mana. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama panggilan kamu sewaktu kecil?
1: Adul.
0: Adul.
1: Yes.
0: Ah, Adul. Next.
1: Next.
0: Apa cita-cita kamu waktu kecil? Pakai nada. Sikat. 3, 2, 1, go.

gak kebayang. Mencoba untuk riffing tapi jelek banget. Next, hal apa yang paling kamu takutkan ketika beranjak dewasa?

Wow, simpel tapi nusuk ya. Sepertinya nggak cuma satu orang, banyak sahabat Suara Jiwa lagi ya. Sekarang itu di eranya ini ya. Sekarang, yang menjadikan kamu sebagai musisi, siapa musisi yang akhirnya menciptakan mimpi kamu menjadi penyanyi alias musisi udahlah?

0: Seda gak pakai S, gak pakai R.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya gak boleh dilewatin.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra masih bersama kamu, masih dengan backseatnya.
1: Yeah, we're back guys.
0: We're back again with the coolest artist in 2026. Too much gak sih gue?
1: Enggak kok, aman.
0: Wah, lo orangnya emang gaspol ya.
1: Yes.
0: Wah, Dodo Harahap kamu harus banyak belajar dengan beliau ini ya, yang semua digasin ya. Tapi sebelum kita ke backseat nih, kita kesempatan terakhir ngobrol dengan musisi yang ternyata yang ternyata sangat mindful banget. Backseat ini targetnya buat siapa sih? Sahabat suara yang kayak gimana sih?
2: Buat sahabat suara yang butuh reminder atau butuh safe space ataupun butuh apa ya, butuh yang diwakilin, aku wakilin di sini, dan I hope ini lagunya bisa bisa nemenin kalian di fase apapun di dalam kehidupan kalian, di perihal soal mimpi ataupun maksudnya perang di antara diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi I hope you guys will find out the answers by yourself, dan di fase apapun kalian always keep believing. It will lead you guys to somewhere. Pasti bakal ada titik cerahnya, pasti.
0: Wow. Untuk selain backseat ini, kamu tuh orangnya yang suka ngasih teaser, spill gitu gak sih? Apa yang lagi dikerjain ke depannya, dalam artian sekarya ya? Ada gak yang bisa di-spill buat, kamu bikin ini gak sih, fanbase gitu gak sih?
2: Bikin ada kak.
0: Sebutannya apa?
2: Astors.
0: Wow, setoples gak tuh makanan kecil gue? Lu gak ngalamin juga?
2: Ngalamin,
0: Astors. Yang saset, bukan saset, softpack atau yang kaleng menurut lo yang paling nampol? Iya kan, kaleng, yang ngambilnya susah itu kan, sampai hancur-hancur kan? Kecil sekarang. Lu kenapa diameter gede ya?
2: Iya.
0: Astor.
2: Developing mereka.
0: Astor.
2: Yes, Astors.
0: Astors itu apa? Maksudnya ada filosofinya lo ngambil nama Astors itu?
2: Itu tuh gara-gara bikin question box di Instagram, di story. Terus kayak, kira-kira nama fanbase-nya apa ya?
0: Gitu. Okay.
2: Terus ada yang bikin beberapa yang unik, terus kayak setelah ada 5 yang unik, kita kurasi, terus bikin voting lagi. Pilih dari 5 itu, ternyata yang menang Astors. Jadi kayak, ya udah.
0: Sebelumnya tadinya ini ya, perabotan rumah yang Asko ya. Masuk kali Asko bisa ya ke Aziz Hedra ya.
2: Bisa. Kan Asko call me.
0: Nah, karena kan yang home appliance yang lain kan udah Teh Indi Baren ya. Nah ini ada ada loh Aziz Hedra ya. Mungkin buat newlywed, we never know ya, lagi campaignnya ke situ. Ada karya yang bisa di-spill ke Astors atau juga sahabat suara yang akan masuk juga ke Astors juga community-nya ini?
2: Sebenarnya bingung.
0: Halo, community-nya ini.
2: Sebenarnya bingung.
0: Halo,
2: spill.
0: Oke.
2: Lagi sang banking aja sih sekarang.

0: cari kasarnya lah, enggak gaya okay. terapi.
1: Bisa, bisa.
0: Berarti main alat musik dong?
1: Bisa. Main gitar 4 chord doang bisa.
0: Kan sama kita dikasih gitar mainnya cuma lagunya 4 chord. Ini More Than Word.
1: More Than Word.
0: Intronya doang extreme. Jadi emang song banking aja ya.
1: Yes.
0: Gigs atau ya ada event
1: yang... Stay tune on my social media.
0: Mainkan di mana aja?
1: Di Instagram, TikTok, Threads, X. Itu dulu.
0: Ya.
1: Semuanya Aziz Hedra, nggak pakai S dan nggak pakai N.
0: At Aziz Hedra.
1: Azizz H E D R A.
0: Udah tuh gabung aja semua.
1: Gabung semua.
0: Hoki lo dapet nggak harus di underscore underscore. Cakep ya. Karena gue juga semuanya I at Dodo Harahapudi nyamanya. Jadi tuh semuanya udah ada gitu. Cool. Alright. So sebelum kita closing, ajak sahabat suara untuk menikmati karya kamu. Terus juga dari versinya Aziz Hedra sendiri, ngajak sahabat suara untuk request lagu kamu. Silakan.
1: Oke. Buat sahabat-sahabat suara. Iya.
0: Langsung dibuletin suaranya. Langsung dikomersilin voice-nya.
1: Hai sahabat-sahabat suara, kalian bisa dengerin semua lagu-lagu aku, terutama yang baru rilis, judulnya Backseat, di all digital streaming platforms. Dan tentunya request terus ya di Iswara. Kak mau backseat dong kak, atau kak lagu Aziz Hedra dong.
0: Oke, okay. Sip.
1: Dan kalau misalnya nanti kalian mau ngeposting lagunya, if you guys relate to the song dan mau ngeposting ke story, don't forget to tag me on social media. Maybe I will repost it atau aku bakal balas DM-nya, anything. Anyway, let's connect together.
0: Oke, okay. ID fan akhirnya bisa tahu nih ya live streaming dan melihat si artis yang lagi diajak ngobrol. This is Aziz Hedra. Thanks for coming.
1: Thank you so much kak. Thank you so much kak.
0: Tetap journaling. Oke? Okay?
1: Siap. Noted.
0: Aziz Hedra dengan Backseat. Bakal kita mainin setelah tadi pagi Kinos Kina ngomongin apa. Thank you Aziz ya.
1: Kak, aku yang makasih banget. Aku yang makasih banyak.
0: Okay.
1: Makasih juga Iswara.
0: Oke. Okay.
1: Makasih semua pendengar. Makasih semua penonton TikTok.
0: Asik.
1: I love you guys always. You'll be in my heart.
0: Wah, mental-mental udah mau masuk Coachella nih. Dodo Harap dan Aziz Hedra pamit. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Serang. Bobi juga diserang.
4: Diserang banget.
5: Diserang banget. Kalau nggak salah, praktik debus kan? Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
3: Tapi suka ada aja.
5: Suka ada aja. Iya.
3: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya?
5: Iya.
3: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
5: Bapak
3: Dian Toto
5: Sukatoni.
3: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
5: Iya.
3: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
5: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
3: Bukan.
1: Serang.
5: Oh, Serang.
1: Serang.
5: Serang.
3: Gitu. Bapak juga diserang,
1: diserang banget. Diserang
5: banget kalau enggak salah praktik debus kan
3: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
3: Kiserang.
1: Keserang.
3: Serang.
5: Oke. Okay.
3: Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
5: Bandung.
3: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
5: Iya, gitu ya. Terus?
3: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
5: Iya.
3: Ada rest area.
5: Iya.
3: Pas di rest area dia sakit perut. Terus berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
5: Wow, si papa pinter ya.
3: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
3: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
3: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
5: Nah, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos ketiga. Tadi makanya pulang lagi.
3: Kelakuan bapak gue.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah enggak ada.
0: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.

0: juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melakon Show di hari terakhir.

0: Olympic 2026.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #MandalikaMendunia.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 2015 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15
2: semangat yuk gitu.
1: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah enggak ada. Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: AICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @weareinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Di 101,4 FM.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Ya ampun, saya tuh yang bukan orang sini ya, sama suara saya yang udah ya kurang lebih 5 tahun lah numpang di Yogyakarta. Yang awalnya cuman karena pengen cari suasana baru, ternyata malah justru betah di sini. Saya tuh happy banget gitu ikut ngerayain ulang tahun ke-270-nya Kota Yogyakarta gitu ya. Salah satunya dengan apa? Kamu lihat aja di Instagramnya Iswara Jogja. Itu salah satu bentuk ucapan selamat ulang tahun dari saya gitu untuk kota yang selalu punya cerita di setiap harinya. Salah satunya adalah di hari ini, puncaknya 7 Oktober 2026. Sahabat suara, mungkin kamu juga sekarang udah mulai cari-cari posisi yang enak di sekitaran Malioboro, titik 0 km dan sekitarnya. Karena tepat hari ini Wayang Jogja Night Carnival 2026 akan digelar, dan nanti akan melibatkan 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Tema tahun ini adalah Gana Kalajaya, dan nanti akan banyak sekali karakter pewayangan yang ditampilkan gitu ya, lewat kostum, lewat tari, lewat musik, properti. Pokoknya hari ini bakalan seru banget deh. Jujur saya kalau misalnya boleh nih, jam ini juga saya akan kesana cari spot, cari tempat yang paling enak. Karena prediksinya 60 ribu orang ya nanti yang akan memadati area mulai dari Tugu, Malioboro sampai ke titik 0 dan sekitarnya. Karena memang rangkaiannya nanti akan dimulai dari jam 6 sore dengan gelaran Nuswantoro, terus dilanjutkan openingnya di jam 19.10, jadwalnya seperti itu gitu ya. Dan parade utama dari 14 kemantren ini nanti akan dijadwalkan start di jam 8 malam. Tapi ya better memang cari tempatnya mulai dari sekarang sih, sahabat suara. Karena ini rutenya nanti akan di menyusuri kawasan Sumbu Filosofis ya, mulai dari gedung DPRD DIY, terus menyusuri Jalan Malioboro sampai berakhir di titik 0 km Yogyakarta. Yang paling gongnya lagi sudah di spill untuk guest star hari ini adalah putra asli Kota Gede, Mas Mukti Metronom bersama dengan orkes Pensil Alis. Jadi kamu kalau pengen nonton live-nya kemarin mungkin kelewatan di Cherry Pop di Pesta Pora, hari ini adalah waktu yang tepat karena kamu bisa nonton orkes Pensil Alis yang akan menutup rangkaian acara Wayang Jogja Night Carnival hari ini. Dan ini acaranya gratis ya, sahabat suara. Jadi pokoknya cepet-cepetan deh, kita akan cepet-cepetan cari tempat gitu maksudnya ya, cari tempat, cari spot yang aman. Kita akan merayakan bersama-sama ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270. Tapi kalau kamu orangnya gak suka sama keramaian, tenang aja, nanti bakal ada live YouTube juga. Jadi kamu bisa mantengin via live YouTube ya nanti dari Pemkot Yogyakarta. Jadi seru banget hari ini.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
8: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Isuara, Suara Warga Indonesia. 1, 2.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin kota memang gak janji apa-apa, makanya itu kamu mungkin sudah punya rencana ketika ada tanggal merah ataupun nanti di weekend gitu ya, mau pergi kemana berikutnya. Udah punya plan belum sih, sahabat suara? Nah, kalau misalnya nih, kamu berangkatnya dari Jogja, sekarang saatnya kamu pilih perjalananmu bersama CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru aja, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan kamu langsung aja bisa book tiket kamu. Apalagi kalau kamu yang udah jadi membernya Link Miles, jangan lupa buat pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk bisa dapetin gratis bagasi sampai dengan 20 kg. Gratis bagasi 20 kg itu udah benar-benar best deal banget. Sahabat suara, praktis juga kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink. Jadi sahabat suara, sudah siap untuk menentukan perjalananmu berikutnya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Oh, my God.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Dengarkan Iswara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming ke iswara.id.

0: Hey, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Gunung Kidul kembali naik hingga mencapai Rp75.000 per kilogram pada awal Oktober 2026. Kenaikan ini terjadi karena pasokan cabai dari petani mulai berkurang setelah masa puncak panen terlewati. Sementara itu, permintaan masyarakat masih cukup tinggi sehingga harga ikut terdorong naik. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul, Riz Heriani, mengatakan kenaikan harga terjadi secara bertahap. Harga yang sebelumnya sekitar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 dan kemudian mencapai Rp75.000. Menurut Riz, perubahan harga cabai tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan. Ketika stok berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, harga cabai cenderung mengalami kenaikan. Dilansir dari Harian Jogja, kini pemerintah Gunung Kidul terus memantau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga. Beralih ke berita berikutnya, kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Padukuhan Gading 5, Kelurahan Gading Playen. Sejumlah sumur warga di RT 02 dan RT 03 mulai mengering, sementara sumber air yang biasa digunakan warga debitnya semakin kecil. Kondisi ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Salah seorang warga, Tukirah, mengatakan air dari sumur kini tak lagi bisa dipompa dan harus diambil dengan cara ditimba. Upaya membuat sumur bor juga belum berhasil menemukan sumber air. Dilansir dari Harian Jogja, untuk membantu warga, Kodim 0730 Gunung Kidul mulai menyalurkan bantuan air bersih ke Padukuhan Gading 5 dan Gading 9. Armada tangki juga disiagakan untuk menyalurkan air ketika dibutuhkan. Selain bantuan air, Kodim juga berupaya mencari sumber air baru melalui pemetaan dan pembuatan sumur bor di sejumlah titik. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Menyambut atau dalam rangka hari ulang tahun ke-220 Kota Yogyakarta, sahabat suara. Kayaknya hari ini saya di jam 5 sampai jam 6, 1 jam ini pengen banget muterin lagu-lagu dari musisi-musisi asal Yogyakarta, DIY lah ya, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu, yang mungkin selama ini kamu sudah tahu atau bahkan belum tahu kalau ternyata banyak musisi Indonesia yang udah terkenal secara nasional ataupun internasional gitu, yang ternyata asalnya dari Yogyakarta. Gak melulu cuman Sheila on Seven, gak melulu cuman Shaggy Dog gitu, gak melulu cuman mungkin kamu taunya Jikustik, tapi ternyata banyak banget musisi yang lahir dari Kota Yogyakarta tercinta ini. Kalau kamu mau request di satu jam ini, jam 5 sampai jam 6, boleh banget musisi lagu-lagu dari musisi asal Yogyakarta, sahabat suara. Bahkan mungkin ada nih yang kamu pikir, wah ini orang Jakarta nih. Enggak, ternyata aslinya Yogyakarta. Salah satunya Mas Kun alias Kunto Aji. Ini tuh beliau orang Sleman loh. Saya kalau gak salah ya, dulu rumahnya itu di sekitaran Jalan Damai atau Gito Gati, pokoknya area-area situ deh. Nah tuh salah satu yang sekarang punya nama yang cukup besar ya di kancah industri musik Indonesia. Jadi silahkan kalau kamu mau request lagu-lagu dari musisi Jogja, asli Jogja, favorit kamu, boleh 081-2299-8887. Atau kalau mau di question box Instagram juga boleh, di follow @iswara.jog.

0: Siarannya Grace Cantona.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
12: @iswara.official.

0: 88,7 FM MI Suara Jogja.
1: Suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada yang baru nih di Alfamidi. Kamu jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Karena kini sudah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan juga Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial, harga spesial hanya Rp9.900 aja. Masih banyak juga nih produk baru di Alfamidi yang dapetin promo harga spesial produk baru, jadi langsung aja ke Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Suara suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
8: Paruh hatiku. Suara.
9: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
8: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
9: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
11: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Selamat datang kembali di JFM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sudah mulai terlihat banyak yang posting di area WJNC sahabat suara. Aduh seru banget, jujur saya pengen banget ke sana. Kalau bisa sekarang dah. Tapi saya masih harus nemenin kamu sampai jam 7 malam. It's okay, gak apa-apa. Habis ini kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau kamu hari ini tidak mengikuti WJNC gitu ya, atau mungkin memilih untuk nonton live streamingnya aja, gak masalah sahabat suara. Tadi juga saya sempat bikin question box di Instagram at iswara.jog gitu. Hari ini apakah ikut perayaan HUT Kota Jogja atau tidak? Ini ada Ken bilang enggak gitu ya. Terus Rifanya katanya bilang aku tinggal di Jakarta. Enggak apa-apa, bisa nonton live stream. Terus juga ada Kenko, katanya enggak nonton dulu karena malas berdesak-desakan. Terus Ertina bilang enggak juga karena masih harus kerja. Ada Arai juga bilangnya enggak. Nah, ini ada Oni bilang nonton. Nah, saya enggak tahu nih apakah nontonnya itu beneran di TKP atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu di TKP sekarang ini gitu ya, di sekitaran Malioboro sampai titik nol, boleh kali sahabat suara kasih video atau pubnya Cella Pub atau fotonya yang di daerah sana gitu ya. Boleh sambil request lagu favorit kamu atau sambil nanti kita abis ini ngobrol di TikToknya Iswara Jogja. 081-229-988-887 atau bisa juga di TikTok @iswarajogja, di Instagram juga bisa @iswara.jog. Saya live di jam 18.20 nanti, jadi siap-siap. Kalau belum follow, follow dulu supaya kalau saya udah mulai live-nya nggak ketinggalan, kita bisa ngobrol langsung dan request lagu di sana juga.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Well ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Dengarkan suara di Bandung.

87,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara merayakan 20 tahun perjalanan Paper Moon Puppet Theater. Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka hadir lagi nih. Mengusung tema Holding Hands, festival 2 tahunan ini bakalan mempertemukan 193 seniman dan juga 33 grup dari 24 negara. Nantinya juga bakalan ada program istimewa, yaitu ada pertunjukan inklusif berbasis sensori Huan Indonesia, dan juga ada kolaborasi spesial Puppet Camp Shangsmer. Kemudian ada juga program lainnya kayak When Puppeters Cook, kemudian ada pemutaran

putaran film, ada loka karya, dan juga pastinya akan ada bazar. Kamu harus catat banget tanggalnya. Udah mulai dari kemarin tanggal 6 Oktober dan akan berlangsung sampai dengan 11 Oktober 2026 di Ruang Pana Kompleks Kampung Media. Yuk, bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Kamu bisa cek-cek aja untuk informasi lengkap, kemudian jadwal pertunjukannya. Kamu kalau mau cek itu bisa di www.pestaboneka.com atau ada juga akun Instagram resminya mereka. Kamu bisa follow @pesta_boneka. So, sahabat suara, sampai jumpa di Pesta Boneka 10 Holding Hands.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hai. Buat kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry. Intinya, aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101styleyogyakartamalioboro dan hubungi 08112-8008-101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
12: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby Happy
3: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: seramnya suara warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hi guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Good evening ladies and gentlemen, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go. Gue nemenin lo, sahabat suara. Buat lo yang masih di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin udah sampai rumah, touchdown di kasur atau sofa, update-update dong ke gue. Update-nya di mana?

Overnight kita lewati berdua. Gue puterin buat nemenin lo di malam hari ini di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan selamat datang di Nongkrong Bareng Beril. Mana sih kok lagunya begini? Udah so asik lagi gue. Nongkrong Bareng Beril. Asik, itu dia maksud gue. Guys, lagi pada di mana nih malam hari ini nih? Boleh dong update-update ke gue nih, hotline Suara di 0816-114-1014. Udah pada makan malam belum? Apa menu makan malam lo hari ini? Atau titip salam juga boleh. Ini ada beberapa yang udah masuk ke gue nih responnya nih. Ada Dea dari Senop. Wih, Dea dari Senop. Apa nih kita ke Senop, Dek? Ber lagi nongkrong cantik nih di kafe bareng Bestie. Weh, monolog ye, monolog ye. Kalau udah nyampe Senop pasti monolog nih. Bocah-bocah Senop mah. Mau titip salam katanya buat anak-anak tim marketing yang masih di lantai 5. Kok lo gak di lantai 5 sih, Dek? Apa lo lagi di lantai 5 H Club Door? Dapat salam tuh ya, tim marketing dari Dea. Yang satu udah coffee time, yang lain masih fighting revisi deck di PowerPoint. Ada Rian dari Palmerah. Lagi nyetir pulang, Ber, sampai Sudirman. Macetnya agak-agak lumayan, tapi ya masih merayap lah ya. Titip salam buat kasur gue di rumah. Kasur lo denger radio. Ini gaya hidup orang ternyata beda-beda ya, sahabat suara ya. Ada jam segini masih nongkrong.

0: White. Jadi ada model asal Indonesia namanya Mirelle Aurelia ya, baru aja resmi mencatatkan debutnya di runway Chanel Spring Summer 2027 di Paris. Jadi fashion show-nya itu di tanggal 5 Oktober 2026 kemarin, sahabat suara, tuh si Mirelle ini, kalau gue gak salah pronounce ya, ini keren banget, dia bawain salah satu look dari koleksi terbarunya Chanel di bawah arahan creative director Matthew Blazy. Orang Perancis nih kayaknya nih, Matthew Blazy nih. Nah, tapi sebelumnya si Mirelle ini emang udah gak main-main, sahabat suara. Jadi udah pernah ngerintis karir di JFW, Fresh Faces 2022. Sampai akhirnya tembus ke fashion show dan publikasi internasional. Ini bangga banget sih gue. Dan mumpung gue lagi bahas fashion dan juga outfit, gue juga pengen kepo sama fashion style lo hari-hari, sahabat suara. Kalau gue sendiri tuh kayak yang casual aja sih gue. Gue tuh beli celana di toko oren, kadang-kadang beli di TikTok juga. Celana-celana yang linen-linen gitu. Linen apa-apa sih sebutannya? Pokoknya gitu yang gombrong-gombrong gitu, sahabat suara. Yang pokoknya yang nyaman banget, yang semriwing gitu loh, di paha sampai kaki gitu. Gue pernah ke Bali di Ubud, gue beli di pasar Ubud. Gue tanya, berapa nih harganya? Kalau di kalau lokal 150 ribu, kalau luar 450 ribu, buset naiknya ya. Nah, kalau lo gimana, sahabat suara? Apakah lo tipe yang kayak batik atau kemeja rapi yang kayak pokoknya gue harus kelihatan pro, walau gue ngantukan sebenarnya aslinya? Atau lo yang smart casual pakai blazer gitu tapi sneakers? Atau entar blazer tapi sneaker janggal ya? Atau lo tipe cewek atau cowok mamba?
1: Asik.
0: Atau bumi gitu yang bajunya serba hitam dari atas sampai bawah gitu. Jadi kayak main aman aja, enggak usah yang berwarna-warni. Atau mungkin lo orangnya yang colorful. Nah, kasih tahu ke gua outfit andalan lo kalau kerja atau nongkrong, atau mungkin kayak ya hari-hari lo aja gimana, sahabat suara. Kasih tahu aja di mana, di 0816-114-1014. Kita masuk ke salah satu musisi lokal yang akhirnya go international. Mereka sekarang di London ya kalau gak salah. So this is Elephant Kind. Lagu favorit gue, this one is Montage. Montage. Itulah pokoknya pronounce-nya. Stick around, jangan kemana-mana.

pecah jadi pengen nasgur gue. Apalagi beliau ini di Semarang, nasi goreng Semarang kan enak-enak. Nasi goreng Jawa-Jawaan tuh enak tuh, jujur. Ada Sekar dari Depok. Depok hujan ber, tapi kenyang banget abis makan samrat. Kenapa sih makanan-makanan yang lo mention tuh bikin gue ngiler semua deh. Wajib coba bakso samrat depan di Demol. Di Bintaro juga ada samrat, tapi

0: terima kasih loh infonya, gue lagi gak bisa makan bakso lagi. Gak bisa karena gue emang lagi di studio aja gitu. Ada rumah sastra aneka roti dan kue itu. Aku masih kerjakan laporan rekapitulasi penjualan bulan lalu, Beril, sambil dengerin Iswara. Salam sehat buat seluruh pendengar Iswara, Beril, dan kawan-kawan di studio. Dari Reni from Bojonegoro. Kalau kata Reni, dia suka banget outfit yang casual tapi sopan. Wah, kalau udah casual, sopan, lo mainnya di warna apa? Nah, casual itu kan macam-macam ya. Bahkan zaman sekarang tuh ada casual-casual yang kayak... dia casual, smart casual, tapi... atasannya tuh warna kuning, bawahnya dipadukan warna biru atau hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen.
1: Iya, itu maksud gue.
0: Pertanyaan gue malam hari ini adalah ini, sahabat suara. Outfit lo sehari-hari tuh kayak gimana sih? Lo main di outfit yang kayak gimana sih? Tadi

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
11: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
11: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
11: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
12: Lebih hemat.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
5: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran Viva transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out Viva buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.